Hisani apa juga pakai lukarum pacata pakai lukuk adana kampi makip tawai kimanat hilana kuya ganaka karman kasina hisu kamatau akurna kana kamartaski bueno akia kepa urna kana khani kipi takiguna saski harakitik hisani utakiguna saski khiti mereka cina gak kun khtas wingkap khit hakina gak sekala hist antata ukam kan pacaran ko panaga ma ipkhwa arus kipa bi sasina ka renuncia sa lakpan tata Rodrigo pas sasina ma ipkhara

Allo Kamal, aku runa kan kamar tas kis tak ikut nas liaki kira kipi hani ikut nas kasaki kira kipi hani kasaki sarna kaji hema kira kipi. Hani ikut hemat sas kici ni hema kita tak ikut nas yes tam. Uksan saksan sa ma aruku amar kecil ke sapna kap. Mai sina renuncia sa kanya. Mai mas sap khiwa. Bueno, autoridad susan kiri na kai kem skaparak chini. Upana kai kun hemas mi khap khanek. Cham tap khanya para ki kun hem tokes aski chab ut khanya pa. Ugata ki wach presidente ut kherak Bolivia mar kisan ispiri. Aski chay mun chuka pacha saranya para ki kau khan tir takis anda bene sut khiu kau haru khumat mar kachina kam pa lanya taki. Apski panya taki. Ut khiu ministros, diputados, senadores. Upana kai kau khan skamasik pacha nchitra sana. Kau kanti kumak takis dan tau kau kerok politik tau kau otoridades tata diputado tata senador kam sasa suma nak karar kerja sipto. Hani cikam uinstani perakina akap plaza mori toke nak hanu kah parlamen toke nak supana kah wale arus ip harakeh. Supana kah suwakis ispai sarap kanya nak apa provinsi nak paru kamata arus kip nyataki. Marka cik nak kah kuns puns mai kuns munapke. Tak ikut nak jatinya takis. Bueno, kami kiri kerak juga kurna kana. Upana kerana sa parlimen mangkat kuali cuci sepih arus sepih uksat tak satu kam. Biro ni ya, mereka cili arus kipir serap kita.